0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Bayeba Keyonde le roi.
1: Sabisika,
0: Banganda Bangi,